0: Huk apachana, wali untata tampiko, humampichik tataniwa.
1: Tampiko, tampiko, acércate.
0: La cascada, Bolivia marrecasanquiri.